0: Leonard Nova Maita Nova Sava Lotion, Negagas in studio, get the Setatuli Nalalu to Kyogin Betun Barani, Gabuan County in Nairobi. Gota geta stai Sungugan counties in ore nota negararan in betu nubarani takin wagi tinge chang biki mi conference kabisa atinye biki negiti tata jite tipte magmut ma jitu gul nafaso ndunge gai gai in wagi tinge genyuru biki chang simma na mandai gundi reje chigole iye miigo na nafas kita seta tukul wagi buatu nge lenji ne kwa buatu na lenji in staff 441 hash go duge number 3 cheng limi boda boda ninyur limi boda boda nyondon hinduga nota number 3 wae gune 5000 in BK chenge bagal sumu ge nyondon huga mwono linjin agwe wagi nyur bichota bagal sumu ge geger ndonyo noton geger duga noton number 3 chengli mi boda boda yale gituwa nyil sumu ge amun mi duga number 3 agi nyur chige 5000 bochi tukul nugu ya lishe nwigi nige lishe ina tai lagini agere nyota nugu chito ni ya lishe nduga noton number 3 kukutugwe ya lishe nwigi toto mi nyur chige gi yale gituwa nyil agenge bikiota nje gutiyarige alishe ineta iyalgonyil somoge lana gotogo alishe to minyoru giga pesa nui git kogoi iwe agi algonyil agenge nduga number 3 agi nyorshige rabini kiota joba 5000 nduga number boda boda in star 441 hash itaseta yipchini tetutie nabo go kwetab emo in emo fm ketishet number moja gosip kwa kuchigilishe nabo geopol enore nota nigararan agere chivup en Nairobi karibu
1: Gongwe gongwe gongwe arabro no gongwe na pas dige go na mu dige ga gala
0: garibun
1: no ge ki ne no lu ge nga nya ni tani ki ni de probe sa ke ta la gin ni so je ni ba ge ni pan no ba ga no bo richu probe sa ta ba no ni bo ko mo ta ni bo me ni mo ta la gin ni ge ni la ga me ni ni ke ni lo ta ni ko ya ka pesa Tom Gotanen County, who independent Koroka Munigere, for met expenditure, for met Megan Kuru Kipase, Kuru Kipase. Amateur in Panu joined it, Amateur in Mokwini, or Commissar Bumaranga. He would include in this Kambu. Kiway Jene, within the Navy, you saw Munichan, a layout. Kuzo se kutoa kutatu de ku independent ngalaya bia mato nune ngalaya tani chupa kwa undi sahihi chupa bara kuli kigo ngeti kwa hii kabisa management jiva yema na ni tani kutoa kwa ngeti de ku independent niba kiabu ni kwa hii ngalaya health kumi bara kabisa niba kiabu aku ma provesa ni gure wa matangi Gure barjuku provesa, gure nanu. It's not about provesa. Ngalega wisdom, oki, ogusami tizaka sinata. Mbona agena amacha ko gimi kwa hiyo ne gure bargeti. Abu mene gure nga, gure nga rap muriwa. Negi chamgu, wakke gimi, ako gimi kora ne gure nga joki chora tara. Chiki mogo nge kusomasa. Lakini gimi ne chingalega siyasa. Kutakundia. Tengalega leadership, kuna korok tindo wisdom korok. Kau cuma kasih nato. Mengalega education. Ara cukup gende, cukup barang education yang mana ni? Aku minggu yang kasih je kau. Ni empat nut korang baru senambi depan kapseri. Senambi depan kapseri, kau sah memu cium di depan sah tu kau nyuwai cara ambil. Aku tahu di TV. Aku cuci kanu wang gigilu tu. Wang gigilu makwal bayang lagi kapsa mana? Kibut yang lagi. So ngalega wisdom, angile mungto jitagasi na watu mungine magige. Kila wake tayi ngalega, nyo aluga rako ngeti, ngutagige, chisiri viche chachwako, chisiri chachwake tu, kwa hivu mmo prople. Tawa ponge sone kapsa kapana nipo nini, nipo mranga. Kie ngalo alungu nwani kintu yase, kukua mani bichumi indasku chuturube ni yuli nito. Ambu ngogo access nipo ngalega blue tishi. Today, the very table is Bomet, Mamon, my own man of Teddy Taggy Mamon, very table of Mamon, Momita, Kononigo was a couple men, we were Moradi below, Kogita below, take a number, we were really much. Propose what I would take a deep proposal, and it is approving a lagabin that's too to me, the world will get with it. You were right, I am almost standing by him, Ranga. Rai, today, Mamita's required to go to 2000 megas, Kukwa tili viungo za kapitikia. Woro industry takenge nugu gindi. Mamite kure kwa gindi tuke jangu na mine babagati. But to make smoothie diri. Mine ba kufi, mine ba chai, mine ba ne. Riani, imi lebi gabtu. Today bejo wapona erame tukuliwe. Kwa wapu muranga. Lakini mama akita kitewe kwa wapiki ite jivikpe. So na natari kitea mwale, ongi takenge, eche kikindai mwoso. Kileweni chie, kileweni rafishia, kileweni 200 shilingi, kileweni ne. Oke, lu ini orang ini buat profes. Ata profes entah buat apa meti. Profes saya kata je itu ni buat me. Tapi ni canggih ni gua education lagi ni muncul ke manajer tu buka. Nana tar kita mahu ada gongui. Kogi baca dia cerita ni buat pura itu ni mite minga ablong ni ni cuci cerita lagi nama kami sana si cawgi nama si vital si cawan tu ni semua kita. Kita stay in Moebo. Tapi cuma gua weekend ni gua gua kapisa.
0: Angai weekend ni awak ni cewek pen county nata nubo lebar Nairobi. Ngalaleng ngen betu nubaran. Kau bawa tu nubo staff of foot panas. Shalih in 5,000 me duga number 3 nubo border border. Aku ni tan gua baca ya ketul kapisa nego si radio in orang nata negara orang negeri tanat ku Weldon Murgor. Mite gora itanat ko lenna tikoske Brighton che Brighton ko korir ganyorshiga bichona 5000 duget ko number 3 en star 441 hashinyorshiga bora 10 moja kwa moja en betuno tanibo rani geta sign kibagenge ndageta sta ye ondagin wagi tinge gai gai kabisa tago chang bikemi conference ago cheching machenge jitul nafas tum ngenyoro chi na county na Kericho sinyoge gebunu county na Nandi ago wasingishu ondagin wagitinge karibu buda in Kericho
2: wa buda
0: yes yes yes
2: kajoga 3 points inge nogoti en biblia go gingo amwa saidi mazalamona agi ali dagara so amajo ale ngalega education ko paramount koromi ne nyolu ngamunwana tebwati ane biji meni gibo kavana ni gibo Kericho county gigere mcio ligisto kolendo en communication ogot maji muona nyango ndanyo ne ani ni fest ne bunu abroad ne ngalo ingereza I experience nda yanoge I to no nda yanagi ngalal ingereza ko tumi ni kla so mi ngalega ku decision mega so go bike je in te dugete mi ngalega better problem solving kunyalu ing ongalo li pigaras de goldas ne ne kuma ngalo li tul gudit ngalegab jo ngalegab clear communication ko pet go gararan en community ngamun igeren gudan ile genya express en kiten an investor ni ganyo ako me muchi ngalal ngol ngalalun ama ja la ne ji jang go ibin motion unon ko gararan ngamun torete jo tage je ni goite gi mu ko to yo ngalal ye pi ke bunu in community che der der to yo ngalali aw tin yo punge Kau tu kau ikhoi tu ingat lega bilis, makau ikhoi tu bilis, awam mengalol, bami lagi ni, tu jadi mengalol lagi soil, mengalol lagi ingkaresa. So awam mangan awal, kerana kau bilis aku give, agak support ni kau maraiya. Okey, misalnya pelan pelan terus kita cek account.
0: Ia lekara aran bilis nana, agi support ni, enora enota ni lekara aran kita satu lain kibagenge. Kan solara apkilah, nanti county.
3: Woi, barang roda jamune.
0: Bye bye, kan solar.
3: Enggak kat foto tu, jam ke zaman kah maksi zaman tap ke mesin kah macam tu, orang lagi kahnyu pun apa pos lewo, amu orang lain lagi tu, ni tinya, tinya, amu orang lagi tinya ni kisim tak kuat, amu ru ros lebar apa lagi macam perasa, no, mesu kita hentai ni, orang ni ngalai kamera ambil kau enggak, tengah siang Friday, so kamu akhir amu itu mesin kah macam alai education. Literasi putih ji, lagi ni jadi tuan bawa suhu, lagi ni punya knowledge ni bawa leadership. Orang maju bawa leadership koin pun kind of thing. Apa tajam kalak kalau keluar zaman, arah kerja nongir buat itu aje, lagi nongir buat waktu ni gini nyos. Kau bawa waktu nato, purun, kau mesti bawa isu jengen jitu negeri bawa utak nongir buat. Abi mau kau berhenti bawa isu kau lagi, mesti negeri saman, kau masa mana kita lagi jengen jitu lagi nongir buat. Kami berugi itu hotel lagi kita orang le, arwah kini week, orang dan so berugi itu le, ini dia, kami mikir arwah ini min di lain dah. Ini tu kalau lepas berugi itu, kemarin orang mama mai tengkes, lagi ni jeb kita buat tak sepa kemarin, ni jadi orang arwah ni, kami ngalai kita, mau ini macam, kalau macam aku hanya nak le leadership, kalau jin angalai kita education in terms ni boleh boleh sih, amu guna. itinye ngunot misinye ndawo temsie ngala kite soma takta takta soma soma professor ta graduate tinye degree chechang the leadership ne mi ko below 20% in every county, let me just say that. So now but temu agele kagamaji jitan ni degree sukurwa kagamaja ne ale asia pokoknya kaya ngalal bishok boy segala kalian deh. Gutung meje segi juru kan orang teh kuboy je jauh moni tarik sih nanti kan orang teh. Aku cipta lo mesti boy sih tu nanti ni mulu kurwa. Lagi ni kita cipta arab rono rono ya cuma orang macam ni. Pilih ni kiri lagi. Anak yang orang amu macam ni macam ni. Amin kan orang boleh. Tu mesti boy sih kan orang teh boy sih. So kita boy sih kalau kita jangan kuboy buti. Amin jago orang Islam bersabar. Akinya kita minta sekarang nanti kuboy kejang kuboy. Lagi ni kewal maintain the security nampak ni tamu. Kibijau tapi mungkin tak kau mengira bukan sekali. Lagi ni arah perono ina menjitu ni kat mungkin tigriya ini. Agi sirkam sah pelaki tiri mengira buat ananda no laku tetap tigriya. Kau kira beli? Ini pun tu gini alat. Lagi ni apa kelas itu kelas ini kuri berkasi tamu ina yang beti agi apa cak. Kau jitu ni kini ini kini soman. Nada nada soman dengan lekap kira sah. So ini engkau menjadi tigri. Kau bawa menikah catatan alat paso. So now. Bukanmu agil, kami tidak kembali ke kisaman. Tiada ke kisaman. Yang jilid nak uskain ada untuk jilid kembali untuk tiga bulan lagi. Semua terus jilid ini. Jauh kat semua bawah tu. So leadership kaki aje. Bawahannya kaki aje. Kami jawab soal juga ni. Lagi mungkin ada yang kiri agil. Semua ruang jitu. Atau kamu tahu ruang apa jitu? Nampak agil. Mesti sihat. Mesti lagi. Aku. Jadi yang boleh sih tiga kiri ruang kembali sosa bermain. So kerja ni jadi story. Tiga orang ini jadi rosak kisaman. Lagi kerja agi mau ini mau kisaman agi minggu no. So bagaimana ya umian ni? Di luar sini jadi kerja jenis apa mana? Baca ke umian apa aku pasal mana? Nanti leh nunggu di jenis apa mana? You may feel lah nanti, lagi nih mungkin main jaga publikasi. Ongoi.
0: Ongoi, ongoi, ongoi. Agar agak canggih itu kira lama lagi. Magel last mamising. Soman ten chi negi kwae goi gondo indet star 441 ashi duget ko number mood duget ko number somoge agotinye 5000 Kenya shillings ago amonga leji ni alaga nyol somoge aginyorchige 1500 in star 441 ashi arivo katiba man well done rono
4: go missing air grodo yue go go go ele buda I program
0: karibu
4: Waktu guru ke ngalor, guru payah temi, payah wiki. Waktu lemba kau ni tiga resa bolli. Cakap juga abis buang kapas aku ni jual. Pon cici, orang muat cici ada nak punya. Minyak minyak tu apa ni? Kau guru guru beru jawab guru beru kau kuat nak guru kapas?
0: Okay.
4: Ayang kasih negara ni. Nampoi. Kau tu mana tu test topik? Amat cawe kiki guru ni tentang yang murid. Nota kau CEO. Sama chef siro. Nen agregator rosio nombor Nairobi nunggu begu, kau hendak apa? Komesta Kenya seat, engkau mesti jadi tujuh seat. Kau hendak ini sesen dalam Afrika, kau kau yang asyik tici. Kategori coba kesui, coba marketing, coba ngalai apa bicara tu kucon tu, kini jadi nunggu begu coba tici. Ibu ada in Eric. Oh ini oh tu, ini apa PS road no, kui kipepan dekat ulino. Gosip kau agak mewut kau gisam, gara press tak boleh je. Dah mangguan je, KWFN, temi cegi kau al bandek, coba sih c, kau gisane nak aku pilih sosial cegi kau gosam begin, kau gisleges KWFN. Iya ni lene jitu tu tamu lantaran dapat temi, kau mukti ni kau gay, kau fanya kasih tuul api tuul kau kata kau nam jici, kau gonyo barak kau namga PS road nak kau mewut kau. Tanya nyonya dapat tu test tu pikir. Nampak pilih no, ikan se? Eh, ni kau dekat digital chances cukup. Bibi cecik isu baca ni as cecik ngomel, cecik utara mu, cecik apa kata aku somat? Eh, nuli bapak missionaris, aku ingin kau bapak kata aku ingin tunggu ni serta mungkin cendera bik, PS cecik gosto. Lagi ni eh new. Kita macam dah mengawal kita nama ni account is needed at least diploma. Because ini, ini entah apa MP sahaja contoh, kita macam gugur diri old dah. Samun, ia juga tidak ini kita macam bil, kita macam ini dah juci tentang kita. Negeri semua macam medicine, kita semua macam kita kau nyokiara none ya, metenu posta none. Kau jual mui ni kita ni pasti nanti. Kau kau kiri kami tiada pasti. imwachin ine chito ne minister engineer, imwachin ine nebo education chito nekisoma. So kimache ketangen go professionals, so go far you soma ne nebo lagok chiketindoi. Igere iwe oi kakanyo kibur for kongeten in olina 1963 awe 2010 kwa kwenye kama ya new constitution kikiri yeten kaundi situ ako visit seba senata kwa sana sasa chiku kikugi wa mara inge wana ye 1963 chuki mibo ishe chuki mibali ya me gine gine gine kima mi kansa lans kwa kinyore geku tore magiro kikwa hii magiro kikia getu hake mire ke mawe tos nipa chaman hake nipa mea en nito kwa sana sasa kwa kivet chaka pasa ako kima kwa mi accountability. So give my professionals any aki gochi terms din kabana neger go kwe FCS igel FCS iwe ni machi iibutan ana ibichen ana iirikolin kwa chi yu msiki nechaz enuwa tinde mengu aki ipto ki ipching high court church aso satifayan kule kirao zi chuge

0: Mikoran Killer Jazz, Tinder Nathan Gabby, Dego Shek, Taman Gitio Asko BK, Namge, Maki Gerwani Kemiat, Lagani and Guniata, Simitia, that or another conference. The group patrol in Miano, Korea Misia, Kai relaxing in Lambaga, and a team then a set. Call Andrew Gin, much of a set, Kugal engine with your star, 441 hash box, number one away, number six. Devendi Gotigir Gumia, Billa Raka, Billa Pressure. Imuchi nyoru bogisiteni hata netinye siling hata 50,000. Dewe ndi kutigir kumye kumine about 20,000. Agumine about 5,000 ak 10,000. Parchinge higir kichile genyoru wagenge in bogisishe jautan. Rabini kitu tenje imuchi nyoru ko siling hata. Imuchi nyoru ko 5,000. Rabini kimi ingwenye. Agumine tenkora agoi 50,000 shilling. So set kumye pole pole amaticho kige. Agenge in bogisishe chon kugoni giljin. In Ryan 144 Musho, Eregon George again about 5,000 to get number 6. Michi Daniel Latin 912, Agarago Chut to get Nata number 3. Agan George get 10,000. Chidana Latin 944, Agarago Chut to get number 2. Agan George get 10,000. Michi Daniel Latin 768, Agarago Chut to get number 2. Agan George get 50,000 shillings. Into Goshe Chonagine in a chill star 441 hash. Itinye siling diptem, itinye 19 shillings. Kwa imu uchi nyorji ge, tu ge tagenge ni otan, nguoni ngeljin. Agu, na mwon. Nyasin go 50,000. Nyasin kuga inyoru ni otan 10,000. Kwa inyoru 20,000, anago 5,000. Seta gibor, eni nguoni. Ima FM, hello. Ima FM, hello.
1: Kweri jama,
0: nemye. Nemye.
1: Abis aku mana tak nak lagi nara kami yang kawan mereka rosu tu jawa.
0: Yeah.
1: Abis yang bateri aku malu pun dia tu.
0: Yes.
1: Ni negara biar hanya guna jawa. Malah kalau nak awak tanya jawa itu jawa.
0: Ah, okay.
1: Eh, kalau rau jawa nak awak tahu, itu ni dia macam jawa. Kalau yang yang kita aku jawa ni dia ini tu nenda nak kawan aku.
0: Kalau nama abis tu.
1: Kalau nak tulis kata no, dia aku tinggal aku tembok. Dia mak aku tu leh nolsel dia jawa.
0: Leh nak kata nolsel.
1: Lagi ada tino sih ramu dia, beri culang aja sih ada muai tu pun lonceng guna tu ramu aja mana.
0: Igi mana i?
1: Igi, igi lagi nasi aja tu.
0: Abis agak ribu, agak ribu.
1: Abis agak apa gaya guna naung internet tu inar kami na bawa aja.
0: Konggoi. Asal tu, mite nari mau conference gara kau ata, tini ni cerita rata ni macam itu tu, cutu nara nanti mau conference. Ayer Elvis, encumbek Elvis.
2: Namga aja mana? Ya muna, ya muna aja mana?
0: Ah, bye bye.
2: Lewat arah tak ada angkara yang wujud mah kapisa.
0: Eh.
2: Dah bila bateri lama itu kau kena bagi mukul wujud mah.
0: Yes.
2: Lagi ni ni wujud mah.
0: Em.
2: Tuun dari kita tu dah ada apa mana agak eh an annya tu aja ngomong orang belakang dia tu wujud mah.
0: Eh.
2: Alia kapisa itu itu aja kita tu nanti kapisa wujud mah kapisa.
0: Kita kapisa.
2: Kongko mising jama, si ketua ni dah lama sahaja no jama, si dah mohon no jama.
0: Ada mohon message wasi wasi. Emma FM hello.
2: Kongko mising.
0: Oleh, right. Ama cik apa kerja orang kalian ini elbow studio, asyik abit kerja. Ama cik jangan ager cida no India 50,000, cida no India ni ada nak 20,000, anago 10,000, anago 5,000. Mang no lagi meteh jinga nafasi. Agu mih nafasi nengungi ada star 441 hash box number one. Away number 6 nyorune ngeljin nyorune mbaratet en ored nata negara ara nagere chidan letin 505 tayari gotinye en yata 10,000 mi chidan letin 636 agere ganyor 50,000 en box number 2 magna wale buki sita inone miene ngunget tosi nyoru chiljilo landugulo singe wekse kuka inyoru geljin en box number 1 away number 6 star 441 hash.
3: Awa nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na Star Times Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1,660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1,660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5,999. Bateri ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. Star Times Home Solar. Pawa nafuu, burudani zaidi.
4: FM, Song of the Hour.